Eseka seka seka soso kosoe Fumali katuko ne bakorela Bota ya kobela zaba olotai Bota ya kobela zaba olotai Bolota ki bolota Bate fela ki bote fela